Banyak bis yang berangkat dari Bandung di tengah malam hari. Engkau tak dapat memandang di kegelapan suatu perjalanan yang penuh dengan impian, dan kemudian dia bernyanyi.